0: barjo asiki ketua mas
1: sak acipal santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udli bicilbal sakas na atin ud sakerci wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon
0: bar nakanaka
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachish adli colonia militar poptum
0: shinko otara chak chakish yo o bi

0: 4 de la madrugada. 4 minutos.
1: Atin raru kil chukwa, bandya sa kwenak wal na kinara. Sinakire sak sa inkachinan, sa loklik arukwe. Wal naksat kanghelat chikwish, renak kwang linchabil tseke, utrenak kwang kakwiling kawilal.
2: Amigo especial, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanu kili us, shakut chikuli kanghelat. Mahun chikuna kolaat, oka naksalikutanga inyin kiakwe, nak wal nakatinra.
3: Salikutankain, lipoktesibala tin sa icholehil, sali 104.5 FM, nashkei sa ichole chishunilep lichukwabeh.